0: Mm-hmm. Asitra imu na sawaka washa. Enyidadoni narasa, mitumenye tobie ni majiwa rade.
1: Rade. Oh.

Fire Sapon, aka Santana. O si eyi ewe de osibisa no mikoyi yi no he enti o sesemi wo osibisa nyum bi wo apart from we a mensanya den